0: Apa sih sisa?
1: Sebetulnya.
0: Tujuhnya kok.
1: Oh, kita nggak siap.
0: Gue itu.
1: Oke, buka terus.
0: Apa for?
1: Yeah, 7-7.
0: Yeah, 7-7.